0: magazine, The Amateur.
1: Sirangalalo nutsendele shabatondo radio kupikala radio Mosambiki akunonda kwa Jumatano bazakuno kudi kutanda kwa programa magazine gashinya mata programa dinga niko nanya matsaro nokwalga kwani mata tshilaga mbla radio Mosambiki akuno kwishinga marnas la Jumatano tandlaga munda janover ni 5 minutu shimpakana mungulugulu ja desors otuaga mpiveni programa jilija magazine gashinya mata programa jen Japan tima Azine mkwamba kuntenda karibu karibu jionja kuti shitimatu mashetu shiwa gasha kumbulika Kuzangala rimashin jetu rupi ni kungulika rimashin jetu Tio silagamu matalagilega waileri Azine mkwamba kumbenda kuti nkata tisila kwa iduwa lesu ni mkumbuli anaidi ngudinga lelu Tu kumbulishe kungulika mprograma ja magazini gashinya mata

0: Baswarjini kampa takele ka umini majiganyo kutupela. Cecilia Omar Ali ni utenu tuwa jangu mboshila ni kampa takele ka tukule umo. Panga dina yungu tenda panguaga. Kadibu ni kupika nila kwa mbone.
1: Pika na programa magazine kashinya matan kila Jumatano tano muda ya 9 horas 5 minutos mpaka muda ya
2: kashinya mata programa motukusimba yana seonga kupanga nyanya mata kuma ngotu kuno kunyasa

Bom dia, Rádio Moçambique, Dina Dino Kuwaga, Arabe Zuber Chushlaga, ku bairro de Acuna, Macula, Akuti, kwa kunda no programa de Magazine Gaxinha Mata, ni bari marlam galega kwa la, kwa mamó wadina Sonia Alexandre, njomba wadina Maru Alexandre, ni atia wadina Natalia. Bari pa kumadira no bakwa pa marlamu, babó wadina Zuber Shaibu.

Bom dia, Rádio Moçambique, Djandjanu Kuwaga. Miu Rashidi Tioshilaga Kwele Kunangala. Kutinombi kwa konda programa ja magazine gashinyamata.

zara ni 55 minutos pangadia ngamala yoshveya kumala gacha mwanyi ni pakula makode manyele kuti yoshvei ya numbers

0: fatu pada bakal apa cerita keluar lantu. Kadit pada way. Nanti pada lebih cerita cerita di sana. Santo pun ada cuma lula. Kaji tidak boleh terlepas. Nampak kaji kaji lupa no. Lantu kutu kutu lok meso. Mes kau masih pulang. Tidak lama masuk. Kaji akan aku cerita fatu. Naga kau nalu boleh sila. Kutu ada malang kata nak aku cerita fatu. Mula kerja jadi bantiak.
1: Jangan lupa, aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. Aku tak boleh. A

Thoma lavra ke huvriyana kumalu khapare ni jo ka torne huno yoro hiyo mino to harbani na saba wakati wa Mosambiki ni vrani chipona samangwana Josetta chipona mapalo kurumicha hino mito kushingo katika mbato kola motene mona chara ko khala famocha ni mavrana rad Mosambiki hukumu kabdelga dunia sawa mpula ni Uzambezia.